0: 92.5 à Dakar.
1: Kulanda beni man fokayeliti. Kuye wakaji kote di khol na sangunga. Kulei wakte ge jobu kule digni man.